0: aber hat nicht kam ich um die Kinder doch was sie na Berost aber zu so aber sie doch wenn sie nach sie kwam ich sind da kommt da gerade an Gokun mir kann uns am ja hat das was mir hat okay gesagt nicht ist nur man da kwai tin alle gam nur an uns sind da kwai tin aber hu hat ins ist gehen das mir ha oder gesagt dann ist dabei das aber mal kommen so du wieder mir jetzt doch mir aber lieber am nummer also auch wir sind noch paar Dinge gehen so die vier sind ist como nada en sí que está arrancado mira salir no sabes cuidar ni la mente es una arma y que cuando posa ni la salir todos a tirar la cama sin la salir tiene tenemos RS si cabajo tenemos salir la salir tiene más que honor suat que dice tiene la junta tenemos que cosa y quiero dice para que no haga gente cuando RS que trabaja RS en la salir Tinggal aku Alexander RS IMBS. Si cara sini aja sari IMBS. Nanti kalau faham cikgu, ut home sini aja sari IMBS. Tinggal aku Maria RS. Tinggal aku kamkara sini aja sari. Tunggu dekat aku akan cari orang. Komisar sini apa ni lah? Nanti kita. Nanti kita kau yang soalnya cik. Kau kan cari di kawan asli. Kali kami orang ni cik. Cari si koba sini aja. Mungkin kita tunggu dekat. Será coba tinha singaro mas na parte sem consa cobra. Aí disse sim, já nasce isso. Nós que tem que assistir muito ao que tem mil papai. Bye
1: bye. Ida Karuti comes a big with the Bangladesh team.
2: A doctor no tinha que andar sem como nós antes de ficar bem de vaga classe na. Mas os puros não são tá bem. Ah, será que dos no tudo quando andar no com tudo, não ser nós que anggar clean saku yung ane TV TV tu san TV anjir nadi gini lah kamapin nira dia si gini lah anggar service ni ada pun kau kena ramai ane ini sekarang sih ya clinic dia kami sana transport dia masa sih kalau kami pun kita tak sekejap sih kau na uci kamap kau iu uci kamap sih nanti TV tu san di mana lagi doktor nak kriya agak mana kriya kau ni ngapa sih aku nanti aku nira dia ada ke ye extra dan kau ikhlas aku nanti dia kau ngapa cukup gitu ni ada pun kau kena anda kan gigi sih sih klinik itu kami sih sering buat ni begitu tu bang kau ni kau mabi ni begitu tu bang kau ni cukup gitu klinik sih itu kami sih sih kedal sa uai gigi sih nak kedal sih fokus dia kau na uai ni gini pun aduh cuci cuci gitu fadil dia arah si pelik cukup beri abu tu kari beri ni aku na minta beri tu kami beri tu ngam agak kain dah anggar sih ada tu yang ada pun kau kena kan sih kami sih sering dok asal belief sih nampu sekarang kau ni angkoi kau sih dok nanti anggar sih RV dia ada na sih ngak kau kau sih nanti sekarang ni lah Ombiga sih, amci. Jadi nampak lagi, ojo no sih, pergi ke ombiga sih, amci kongres itu gitu. Kon ia ni ada, nanti ni kuaga fusa beldena. Tapi dan di kongwa di kau kalau sih nace ni ada, nah dok tiga jam, nanti kita tengah kongwa sama sih dok sih. Hai sih, kalau misalnya rumah dia ojo, om, kau kesini kerabu lagi.
1: Kan kan, bye bye.

0: community hour ding answer saku aroma kuma qare ungasi ai disakuba manatsi zaku Friday sikuse DCE squash zaku disicwin ai sikuse kaisams ai kuma qabale community hour ding answer saku aroma kuma qare ungasi ai disakuba manatsi zaku Friday sikuse DCE squash zaku disicwin ai sikuse kaisams ai kuma qabale
1: Kwenye kwas kwa ndo ada kwenye kwas moro di huwa kisa mesi kwa ndamire ni denstak kwas ai. Disingani as kaman ibtis ai. Nadi dan huwa si ibtis aku punga kun amka sense tida kumkare ing aku isa aku kun ngan kwa na. Kwenye chi kwa kan kwa abaku uwa ing kaisa tida kadi ni kamir kadi sa aku punga sina kai seniran kwa kaisa. Sida kumkare. Hada kwenye wan ai da kwenye se tingai sina kaisa sa wiki waraka se unipe am chiko. Aha, kaini ai mungkaru di sini ha, kaisa sini kai, kaisa kai masih nirahom ai. Di kape sahup ke sih dah jengai sih dah nihat kaisa nasa ni uang am kosa sih dah. Sada di tuarun skol pun rata tuarun hukan dah. Furu se kais aku ya tuarun na, ngai se kai kare, odah jengai kai masih sih kahang ai masih mana tuanara kai bas aku ya dah. Sada udah ngai sih dah ha se. Sada di tuarun sina, ngai se kai kare, ingat om tuarun si kabarun, ngah kau surun sina, aku sahup lagi jengai sekolah kuki, track shoot na uang, oh imbe imbe uat ma, track shoot na tuarun sina has aku yang iruna, kai se ngai se kai, aku track shootan sini kai ngah, track shootan sini kai ngah tu ngah kasih, aroma tu yang hati kusti na terang aku kau mingkau. Sehingga track shootan sih nak kain ngah kuki, ngah track shootan ngaga kai sese, ni kami kau t-shirt tu ada anare, mana ni haga koruhana ana, si, in kau nak ngai sih ngah sih ngah track shoot pun kep ngaga, kami guna kau pun koruhana ana si, asok gurun kasih sih ngah haga koruhana, kai kai in kau nak ngai sih ngah rey data, toh kau kain si kah, krip kucing uip si. Tangura tuin cina huna hong are tidak mire ngas osis ada sada unda cina ngai si hare amai tiku dah doko pamire kosa sengat aku amtara an kuda ngada ge kaisi kai masih khas cina rakoi maskio kaisi kaisa se kai masih para hong as aku yada sada cina doko pam ngai si dani hat kaisa wa amre tiku dah doko pamire ngas osis ada ge kain cikwa kangkang abara kore badam sada disaku wasip aib tip nga orang ngaca sih dan ira wakit sih, mak orang warunan waku nanti sikit kali Afrika, Afrika warun ses, asistina ansa, Afrika warun ses asistina ansa sih dan ira mak orang warunan waku sih dan ira DCE scout na kali ira, apa mak ane pawai kastina ira tam are, ngaskin sih sa, adi i Saukun iahan amasa, kalau aku tuin air dikasiyo, mana usi anida sekarang, kumi bay senior mang uyauska. Se ngas usi sekarang dah disitam akhirun damang, was aku ya ibu nadi, sara disaukup ngai pun asidara waktu kuikem.
2: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@bravesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
3: Telecom Namibia.

Joanepti hagan intanan asti hagan aran arosa hude gigo sada tsumaro da hanan di case elopti da ati sada ngana ke driba has ahuya oda sada ne

Lesi satan asan kwan hunga beti ukwan kosin oku ansa koran uns kam ariti amti amabekus oku wap ting anuk masi kam kamsen hurun wan aroma NBC sauku ada gandhi ho timi ansa aroma sa wan amsan wakaris na hai kasin

0: kerat ah sendiri ni jangan tanam sendiri ni. Orang lain yang tuan tiada kerat tanam sendiri, bawa di gurik dia sendiri kau kawan. Ngahuske mana kusa? Ngahuske masa, even si ngahusa, kau sendiri tiba sinaran ni sihara kagak ni. Lain yang tuan di antuk kawan, sini macam antuk forma, nong fikir hansa betale, sini derah hansa betale. Nanti dira kuna mana kat dira kuna?
1: Engai kau bisnan ngah tuan tanam sendiri di.
2: Panas kome dema of sekre maris pedale dema undak tuana sin wao kai tuan bata sin wao uigiring angosun cheski lessons yapo tuan ba kai haza kuchikira into de tuan ba ara tuan ki kaga sin za chikira ngubungu budi damire sisa haski tuan ba kini za ngakon kai wao mizira u haa Kerana ni juga ada breaker hanya jauh jauh ke, ia tidak mereka sini apa. Sekolah awal itu tuan sini CCO, objek tuan apa, kaki ni kau rasa. Tuan mesti kau sini wajib kau cipta. Meskira ia fruit kami sections X, seven factors kira kami tuh kami tuan cingge, time buat kau sekolah awal sini wajib dedi. Habis ini mereka hanya sini saja. Sekolah dan agura ini apa, ini kita sleeping ini saja. Asyik kai to kai komisi tiada ni, hari kita mahu cinta bes sekolah itu bahasa Arab. Tadi dah dalam tobi. Tan tuan kita semua tanah saya kau tumbuh mai, tadi tanah saya tumbuh tadi. Sekolah juga full ni tuan kini ai kundi open sekolah faham. Mesin kita habis mana sekolah sih aku amati apa kantor na anu sekolah itu barang anu berkena sekolah ikan wow, kau tuan bato kau tumbuh ika. Tadi ni mesti abang semua. Cita ye lega, lesen de tuan bapa lor ngaco skide. Kau ngaco apa tu? Tuan siang anda mahasi, dia komzi aji. So ada ni guna kolka. Sis ni kuzat kaisi RNCS education si, direktur anci kuna, ni kuna sekolah sari. Si semins kabi, si kuenting agupna, sekoli si semins kabi cing agupna, kai komunikasi jatuh hari. Tap sekolah, kau ni kau komunikasi. Tap sekolah, of sekolah apa? Basically, ikat di ojek waktu itu aja. Asal please, ikut teratur ni. Thank you.
1: Gan-gans, akang tu salah tinggi kau muda asih. Sadarin ere amahasiku ngakanin ansi. Di tuhi idagi tidak kau ngas ngagi tising orang aku rika aku dah asinemi. Sadarke amin wa sekol dan apa hum mission sang amadi. Hanut maha school dan apda sin uwa homes amsi kaisa. Habe ida kom sada tina saradi uwa idi amkusi saradi uwa idi kowe sisa. Kayi kais aroma ida kom sada tina sada uwa ini ko kanto khuba o. Tira kom sada ni ko o hanu jersisa antake akoma taratansa. Ngayi kanguda ke korongani uwa kaisa tisi kumantra tui omsi maha. Hiada akaba wana Nan wana da giran anka. Habe da kore sada tsina da harin aba tun mun am aunti school tanan tsina. Hau ure. Nin abegi tsuwa e ngadi itana sa komit me ngadi ipruke piang onko nan ki tsuwa aun that's his was an karunga kuna. Sada ke tonga ase sara di uwana nga tauba ni ka yan tsuwana nga isa si ka indi skuli sarana anatini tonga isa. Nga isa si da tsaat masada uwirang anku si tonga. Nantina da kore ta ida skul ku tika unga aun tika ikwe aun nantin kuna ni nghabita amse ire skul ku di nghwas niske buruha seke seke nghwasa ti ige hanup ngaptina ra ngom ngomba tira abe abeba ni tumwan tika unga aun tina tinge tun nga tontina ra abe abeba tingi ka unga aun hiya tse korobe ne tontan khara sisena qom kunqara qharo ne daran wa kuntina da tontana nga ngui aw hanu ma digadi abe sada di one di school tsa ida ke sada aisini ra maise kaudo nga nga isa si ba qoma nga qasa skuli ku tsotsota na rosa qome do umwat mara kai khabe de kini baske sqa kiri qome ara ko qare aqan do di qi ida mire kai samais aqan kara
3: hello
1: aqan kara kai samais ke
3: kai kara qauna smitre
1: kai gates mele mire
3: kai ya dira ge do ne ba ne tu huro du gro aru naro kawa me gro ami
4: Kariska habe marita ningu. Nadi nadi mas doksin gira ho. Nau tira go sien skuli ni amada go. Tuan yam tiyo da go tigro mi bay. Nga huru e sina ido ba kesa e ida gido kuro mi.
1: Eh ah ada kuro mi siti kwa se kui sini ba de kau ida an wada kau. Mapatra si maskuli ay maskiu mai kong ngau katra si wat maskiu tikunet mi ba de kan kansa siti kwa sa itui. Gangans, I say, Kando, Ike. Amasra idan was niska, or again on a no sousra and wa. Maske, Toma, itonga awi. Titong, Rastina. Toing of Katai, Oskisusa, my old day, Kisamis Kangar up.
5: Hello.
1: Hey.
5: Yes, Karinus was my colleague in Namibi in Vagunas, Karisa, who is a hover on the Kumro Cup.
1: Baba go di gram kwa sap.
5: Sabes. E ba tsena ke nga kom si ba skolo fika ta ke nga kom si ba nga tor kwa ingira ba spente ha le gene kwa e tsiko ta ntu. Mari go ai ba ini kwa e spente a wer san ka inga e manya tsike kwa na a ka ti ka i ba spente skola ho so o ingira si nista tsana le kwa e nga go ka ho se poe o si e ga sa politi ura ba sira pe kwa e ho nga kom si roxina da ke si tong ati skol da apne ba hat ke lei par ne ko ku be lei ta ku o botwa o ye ko nda mis nan an mi nda kawe ku bo tan tu se snai gra pe lei nan nieme si nga kom si ba ne ba
1: nga un dra ke ko kwansa ya akado khare si ida kongware khare si kona kongwa qamqona qhale siqona qonqwa skoldana na qona qhale siqonqwa qona skoldana na qhale siqonqwa tiqi ida mire ke sami siqinkara le jesting asni setran qam soa ay ke sami siqinkara
6: hola yaro
1: Kwanda mire mama.
6: Kwanda mire mama. Ina kuro miski te vro kente. Ina yuka mizon si te ne kadro ni tiskol kwe. Si kadro ni tiskol na ni na ki kwa profili ni na wadu mungu matan. Kando wa zire na ni te soa na ni kwa anka. Kwa ni te kaunga wa masora. Kwa ni te kaunga wa kaunga. Kwa ni kasi ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni
1: Mire. Malicule grammy, Harry say Adam, how ugu.